tarik-tarik. Dong jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, belum mengukup. Ayah. Dong jawa. Iki dari mo pero kiri John, nami yawan bot belum mengukup. Ipi embang. Eko la mora kia chak me na me kopi wu Eke te winyo wuro tia be a pej Ningo A wenge me a kele chiba jimi Aya jowa ko bal kare wu Me pej wa Wenge me a kele chiba jimi Aya jowa ko bal kare wu Me pej wa penyan nauk

0: Kata, kara yi le lo doka teke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma mura ana penyo jwaro kengba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma jwara ana penye adora. Ye lo no no. Kara re yi ni nyoma kara no re mo ne dojo. Ane ati na me nyual le mora mara weke te pito. O keng ko jo nyo bale na me bale yi tote. Ken kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ay tegi ragi apa boleh cium muka. Aku kan acin, dia si kena. Balau itu membayar mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumiu dah ni. Nyeru biru dek kopi kau hawa ralim nyeru ni. Mana nenu join tuan? Kau hawa penguar raji odi.
0: Manya. Onu okome yimele do enene rirwenya kone anye akara ma chwe chwe kwene kuno bero da kera da okenge jo amito tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yon chware pe yele chenda ye do yin acho wane kan okenge kare do chemo kengo ne nenge rwae kado che chere wa oke chere kado che do ga wa oke do ga kara ma chwe chwe kwene manye hatu para Para nega gira koba, kum kape bego tino Ama nyega kaya bero kwele chino choraj Micho me koma dede, kenga bude do ataro Kenga lila loki yelo Adwa gai piwa, kaya wuyo chero yelo bete pere pere pere O nino koba, shonga nina gwena koho Ma nyega ti pego
1: Ma, chwari ka duwo kong dang Ka chwari duwo dang kong wiki kare Mani chyo nino na, dana ha
0: Atarwa atarwa okeng lola tutwal Atarwa okeng yela Atarwa okeng yela Kara ripura nyoma nyoma chonu ope yela Bewinye chuma choma ramiyote chaku yelu yan Keng dong tai woni an pedo anywal Yira atarwa Daliba nika turikan Tarwa adol turwa wukero ada turwa Aweko keng kare meri meri mta menywal
1: Si wana pa wot
0: Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yae borakan Ana mari tina bimi karatam Kami tam aite beru kere riego Anangin nera nyual kan riku miya tamam miya Karame kuaru di unu yela pinyual Cue bong keng Uneru yu nyual lo keng pe Ukeng obi nyong nyawa beno naman te Chaku yelu ye chon Nipa nyual teriam nyan siau kong Karanyan jauh dah kudur dan tiap kara titirin. Dah warna ini ya cuma.

alaku bini cinca bidun ujo pong pong kili jai cukula beli nyeru. Punyu kubani beri kuring wiki wiki ngon. Alaku binu maka punyu kubuda tek tegamu narakan nyibure lego long. Urubat, alaku bini cinca bidun ujo pong pong kili jai cukula beli nyeru. Punyu kubani beri kuring wiki wiki ngon. Alaku binu maka punyu kubuda tek tegamu narakan nyibure lego long.

Ini dong, angang angang. Ini dong, jokong kok karena mana puring om. Demi